lakatuala yata librindezeze vele kutona bayina nanosa lokondele bayina nosa balayana namanesa kalaya kumene yana namanesa